0: Abantu mbaliete mumanga morebi gago sikwa tari gwakwa
1: yes
0: tari gwaku nakundi morebi tayo nyagwakwa muzigari gete naruje urujo morebi gete uri kunya gutambo ke para tari kunyara akamwakuru abantu bakamukana apana mekosea sana igaba rebi ntubaete siko yaino neri goro mutari korora igo muntu tari agaya Anya mwateri le iga ngantu basigeti Tima eti togo tika ko basika ngimura ati motote
1: Sikabarebi
0: Eh
1: Tia kabarebi ile kanisa na mo Tia tere chuma kura ga inu sa asensa eh, eh
0: si mo Tia ga ja jicho
1: Ati
0: Barebi le ne bwate bija Rosi na na ga chubu Mutago chakua mwaka kombe kwa chimaate, mezimaate Nga wende kona mwinu
1: Narero
0: Hey Ah, jagudi
1: Na utakiri kusikaba lewe kwansa We ndi unayishima kapsa Ama wende pi
0: Jagudi chakua katevia
1: Ah Ona ika 2026
0: Lakini na hene jagudi Kero mtu na mwarevi Abiga ili ya roko imo kakoi Lali kunemye tundubari Na kia Omo ngina moje cha imo ete Agari kureni agaire tundubari Eh Ono mugarani kaka niko samuse chichae kururuguru Ogo ike
1: Lali kuneni
0: Kojo lali kuneni Lali kuneni na lio lingoreta
1: Ike saa FM ideke mlongewe na isana sensei mo

kuroke evangelist Rebecca Thomas meye egesa somo baso obone gamarle bano moche mota merenga tindedi etika tiobo tibongi no nyena maru pai de bantu mbaru monta konyo maru aye tuneti nyaso rumanya gota merenga ntu maite seito na botu arenge igo no nyenso corona arengo morebi barenga batibongi barenga usalia pante binyoro bono nayo kwa magote banga bona manyinga nara yuye tindedi obogoreti Mwama nyakona gotamere bintu binde byetinya sole na marubya nyagosalie kenyoro elinde bono mwana gobekerera ama mocho no nyene kero saitania tare ngeime we

0: Minha cabeça.
1: Alô?
0: E aí?
1: Iya mana?
0: Cabeça.
2: Iya tulis kabel kamu kita kalau mau ada tidak kita tunggu kami kalau kami kita lo.
0: Iya.
2: Oh rumah kita bisa menin taman ini itu bukan tema sama kita tuh banyak tema kok
0: semua. Iya.
2: Oh lihat nunggu itu kalau saya ini kan guru buka tinggung.
0: Iya.
1: Itu tahu hati nih network.
2: Network.
1: Ibu kita buat. Ibu tidak biasa nunggu kita lagi network itu bukan.
2: Bono kuat buat ini.
0: Dok ibu itu.
2: Babu nyasai tiga gol seni ronda monai pakai marogoba pingin tapi nyaga kopi anda kumnya kenogali bos bapu hati sih.
1: Biar mana
0: saya. Ya kabisa.
1: Macam macam kali. Tuh kenyali yang botam bego korupu agaji.
0: Yes.
1: Amabati aku rukua se company ya Heritage Mabati.
0: Patanga Mabati tali Mabati.
1: Mabati tali ibati tali ibati nyendiri we Heritage. Ayu kora nyabeka kando.
0: Yes.
1: Asenge njonga bono Heritage bakorobo to kimeyagusi.
0: Yes.
1: Baro lile mbulego tukusina kiere. Baro lile mokasole kusina kiore.
0: Yes.
1: Bakorobo lingoli lobo tukibwa banyore lenga enchira naye amayoka yeli bati. Enchira yine libati ya Heritage.
0: Stage. Yes.
1: Oro manche matele Heritage. Iko bakola tala Mabati chikala chonsi ipi.
0: Yes.
1: Bakoletera Mabati oborito bonsi biko rugeji 28, 29,
0: 30,
1: 20, 28,
0: 26
1: na 30.
0: Yes.
1: Iko bako watebianga oyotake Mabati ya mabaliri, Mabati ya green.
0: Yes.
1: Mabati ya chocolate brown.
0: Yes.
1: Mabati ya gray, osamaraba. Mabati
0: a dark blue. Na charcoal gray.
1: Iko kwenye nyawara senchirengi yake gima. Na ande mabuate onsi pia yu.
0: Yes.
1: Ebenga aya yaka waida kutunga korogete the profile.
0: Yes.
1: Ebenga na mabati ya liye a box profile.
0: Yes.
1: Brick tile.
0: Yeah.
1: Z-tile, Euro tile, IT5. Chikano pichi titoko roseli ya chi parking. Nechize ambacho nga vune chi. Iko bano. Iko bako watebianga ayegani ga ko nyora ga ya se company ya Heritage Mabati monjo motokereri.
0: Yes.
1: Na ande ba wote byanga paka jitras. Chiria chie chuma.
0: Chitali kobosa.
1: Chiri kobosa. Chiko ba weta ni miaka 50 kwinini. Akote biwanga deka tayiri ga ko wara nji miaka 50.
0: Ibona.
1: Onye kole miaka 30 bono bono kwa gacha.
0: Miaka